0: Maria Geraya.
1: Ayo nang, Mang Enang.
0: Batan nganggur maku maha munurang bading dong.
1: Ambung ah keboga reket.
0: Reket soal gampang.
2: Anggis ayo nama orang kupang gebuk kasur yuk.
0: Tah, aku etai lah Bapak. Ayo, yuk.

0: kebiasaan gininya mainan deh.
1: Tapi itu kira-kira menjemes teh kana tarang.
0: Oh tutuk hayo aja mok sakitu mah.
1: Apa ya mah?
0: Nah, gitu ya sudah ya.
1: Ayo balik.